0: Hakim boku berrani, berbeyna, berbey, berbey, loya buci ada. Cera loya buci Afrika, pinjam beben yang kat dia loya road. Ane yang kat dia cera uang je nak kerja tu, yang kang loya itu ne, eka ella pass down to the customer, customer yang kela gumakter, buka yang kela anak, yang kela jala uang je aker, buka yang nomja diang yang kecil kan yang kela loya. So pira lo kaya rasa je, yang kela coba yang kela juga yang kela pira. Cuma ni yang kela cila kela kecil kaka kaka yang rare bayi, cuma ne domestic violence. Ele bela lo kaya juga road, cah ni yang kucu pira ben kaya ciri kaka le brand, le bica uang le nom brand pande buka iter kubeneng. Aja ke family, jangan pir ku ciri ya, kerana kau cai ke yang ter mat. So kakak ke kakak ni, kau ke luar alat ku lihat ku ke akan akan wan ping nama ben. Aje pan Australia itu akan wan ping nama ben at the moment ping nama cik kang aja lah ni al ku kena kau ke kau korbu ke lewe ya deng. Agu ke rom kena we.
1: Dal poli ku bagre dia ya cuman cilan eluel elon wan ada. Kuat kun cerita jauh ni teran kau jen tau jen we kau jen enten bijal ben ben aju kuat kawan cerita jauh ni alku tinggal cincu ben yokten kabuaya ke ben maten agor lang kuen enku yokten enken eni atasan tena kuen kuen cian entang lang ada teira anun cikedang oj kujat kau kuen wane jat acilan ni al wet emyok cua ke cikir jauh kuen enten tena kena hejala anwet anwet ke aben ben kuat ngek kedin Chiron Martin e wij blank tawon bi road band chorten ke yetana ko we wa lok jog rot kwen ken na da kat an de lo tieng man ti na wa tlen su ke bot e me dollar kan la ben ke jwaj ke man ti ken na chong aka won la ko ka la ba ke mu ga chi na ba ke che trolin benan ke to ka ka aka won chiron jal ben lo kwe kwen en chi ka ko pir ja la ke ten ka pan kwe we ke wij aka chiron jak ten ilan chuk ben le na jatan ke ram ke go SBS tutuang jang
0: jalle chakwar ko chakle jo dewe koi ping
1: e na patan ko ayun we go ping tin tan kana e ko wanchi we e ka ko pir chi ke glo ka jwa rot en kan ka jamok tin tan ku e jal tek tan nga ko pat ku bran bu pyen de ya wi to go ting e tan le ku bien ka dang ban yo karel nam ping tin ren che thong we ro ne tu ko tu jaria e ke glo ko wer tin nga wi bya ka den lo jal ta ka rot ka ka nim pe nyama ku acelan wanada kapolit kubran pin kang awit tok enken ke ogen luel ke agoran nambak klenye wanen to katoke we chukele
2: chuban ton buk tok ga jua dan ya kala ka kawon ta ke chu kang jam tun ke buke kang dok e pat bang ge ya yo kol kana ogato ko bi jam ke koyon chen ba long chapton ga ku kol ken buke ban ping ta long ke ga ya ku ta chen ke tin ba ta na ken kana akawon chiu chalo head by ton by long chapton buk jam ke ke kwa ku kol ken a ke buk jal jam ten wigen ba ben kana ken kana e ton kon ye chak bangi nai raun chen chapton ko ga to yu kol kana ryan fresh market inter lok ten ko ga le buk jam we ku we ko jun ke rel ten chana nai ku won chuk tok ten ko ga bi jal ben ram ko ga ya to won ko te ten kura counter ke chuk jam ten ni kura well cup ki ne kun ti jal jok kwa wer mo bel ke chuk jam ko kol de ken tan en jogen tay de ten ku jala pun nom de no ne che ben jok jol ku ben ben jam ya along kun chi Donald Trump jam lo na da ke Iran ai tok big deal den ku big time ku ken ken e tong ko won to ke jam ka ten a pa e kol ken wet ken en chi ke ro ben jam ya ten nin ka ke ke mu ne al ten ta Ale ben well ka won en chiro jo ke Mexico en team train ko yon ke chetiam man tin ka na thoe de nin chike thoe kwa ke che ya to ke ko yon che game den train chien kang tiam jok well ka be ke wa yon tu se en bo ag ya da na ko le ja thol chok ku ve chu ke le pin chu pin ko wo ko wa ba ja ben yo we gen ba ben ka na ko bi jam ak ko ko chapton ka won chu ke pin ta long ke rom en bo rom ko ke ya kon bi da lam ya kaka Aki kawan kikloirat ena kwa dud malek.